0: Akopta yakopta. Akopta yakopta. Nalaktu alakitja. Anakapakuvwa. Nalaktu agaksirugu tuuminga.
1: Inyut kasimabluten. Pinahame. Kuumi paane. Kangyanime. Akhlak. Tautukkaat. Habluna maninane kuum. Kablunangan natagan namin taman na kimerak kanit lunin. Siniksa kanilurak tuak maninagamot sa kanyang optumanong.

0: 그렇죠. 이때가 하려고 싸움나 하려고. 그거 수사하기 그래야 까맣게. 한옥사시 죽게 되고 엄마가 하길란 답을 넘어서 불름. 이끈 메라가 입장 녹함에 아클락. 아래우룩. 김민아가 아시 마킷 칼로 아코네 아클락. 룸페악토코네. 지만 문화 올라가니 우라가 싫어. 우라신 두눈만 아울라가만 아이블루딕 담나 기깡아 사그니 옥톡 둘로랭이 이시코딕 사뭉아 사우나가눕딕 일라가타코딕 우라신 치킨마그닉 우리 학생이 가면 땀나, 아클라민. 이제 심어 불르고, 싸움에 불르고, 안구디, 대망가 강아. 아클라보고, 우리 아마고, 인육. 아클락도 굳르고, 아멘이 가자알리클리고, 맙식시치 우갓. 이길기로 알아있죠, 맘일라가 똑똑올라있죠, 올로. 나보면 우리 학팀이, 아멘 칼라카 코네 마프시카메 아클락 다음나 두꽃르고 다꾸아 앙우딧 마프시크신나가 다부르미나 아클라미 칼라카 악틀르고 아시 마밀라코네 슈맥 길리갈육칼루아가네 아빠고 강아루네 저두가 강아루면 나불롱에 둘루가 아가루왕에 아클람 틀리가 보고게 아빠가 비치시카메 저두가 강아루네 아빠면 거치양아 수불루탐나 저불라 이슈아 저불라시 이랑아 칼라샤랍샤알라글고 칼라가 낙삼마 아클라보고 바나샤알루아가 니그마네 Jadi kami naik dulu, ijen waktu lekam ikut mereka tua mau manik sahur selalu sebelum sebelum orang leka kami kene asyik kami naik mana makin dulu ni, senyap dulu kita tua leka lewa kami pulau dulu ni. Lawan syurgat ke ayat agaman, makita kahone. Tunut lune Allah tuh terutamna.
1: Akhirnya. Akhirnya tu le. Akhirnya kita tak pergi jangan.
0: Ia akhirnya tu kan sulle adalah kuliah tua orang. Akhirnya eksinya tilangat. Piyuane aktune. Akhirnya aku ne isuman eksune. Akhlak tahu doktor ni sikuan nikmata, kuat ukir kami, isingai cuit makua, sikusui lami, kuoran sikusui lani makuna ni hot spring sikuk kabut, kau me sikulaiat, tapi nasi me halugun ya goruk, nasi ini kahone, ajaib kahone tabulane, kungalu cip pakone. Ibu gini, ukti gini, tetna ini lihat orang tahu tu ngaji ukirnya tahu tetna, lihat tengah wanga. Jangan ukir aksih soane, lihat tu aksih itu orang. Kek ribu lihat tu ane, kau mudah panik sulit tanya ane me. Nona miut. Kapsi kubludik sama. Famlet, kerja siorang tuat, sikit siorang tuat, pasal kerja siorang ke, mahu rumah hotik bawa, kibik ramai kanun, ni ayo nak sikit pun, ikhlas aku nak sikit pun, النقطوني النويق نكتفاق تقوى غراق أموق تكونه أموق اختامنا تقوى بكبلو فنيولا ما بنا فالكشي غراق تكتامنه وبلامي تبلاشي أغير لكتو إلى منون أقبض لوني هاي لكتو نكسو تماخوني سنا هوا تاوتو كمين وخلا شكوب كان الواق تاوتو كتتك الواقاني أخلامون تماخوني نكسو Ali kata ngitka akhlam tau tu ngidlu. Akhal laki roak. Kukurami. Akhlak. Tau tu kuni ngah. Asi kallah tip lukit. Angu titap kwa tam nalo. Tiku bunyi amu kek. Adlalu angu tit. Sama kapsi bluting. Terlima uluting tap ku angudit penyusu balai itu terlima masuk nak terbuka tap ku angudit kau tiga kat maklur gok isengat cut kama surut eksenak tok tama isakilah mencok maklaksakilah mencok amokek أخلق شغي أواق أخلق شغي أواق شلق ودلق واق شلق دام نخلق يتقنى يخطن شتكو مغنك شبوتي نكتلق من شبوتي خاكتوغونا أموقك توسيلق من كبيرا من Tahu sih lagi nak tahu juga, tahu sih sekarang mac akhbar orang mac kibir beliau mac kaum ada sama kibir ngam naga dalam mac kat kiri ni yang cukai pasal ayah tak nak kibir lah. Sebab Allah tu, u makhluk saya waktu mahu kemah Allah juga. Kekik tama in nafsuk akhlak, waktu kita orang ini kahang nafsuk. Tumeng kita semua ada kebanyakan istilah lu itu pikiran hanum. Muka syaksikan, kemangga isuan ini, aduan ini, kengaji jangan tungguan ini, materi mun, anisat mun, isuan itu terbunuh ini lak titlu amukek pergi syaksikan suputilik. Munat itu asyik muiak tuhlu. Jadi sahalu kita na nipple rawatin, okey, culuwe janauluwe. Jadi na, ikhshicak tu calu akhirnya kemudian tu lainan, tu sama pengalih ni agak terkenua. Okey, sihun, sihulit begini agak, tamna kengah kami ura, kengah kami ura mesti agak tu tak kijak tu terbeli. Tamra. Akhlak tahu tu lah halu deh na, pergi lagi payah me. Sama tiket palo, sekolah cepat sama kena kami ramun amu kemon. Telinga, mapkakone, di pala banyak tok. Tamna amu ke, di belit kini junasin. Upak tuan tersama akhlak suka tukutkan agaka ila akhlam tiguga. Nelayak tersama. Kelamat tikit juga. Sogo kona akhlak. Naga kilomat. Tamna agalah no. So gokona amokek nala nakshok. Di bawah lune. Kinaksinya nakshok. Kisah kemarung. Aku merasa tamau amakaya ni nakshok. Ni akuani. Kulangnya kemarung. Ni akuan amianik tunusuanin. Aliga halu. Kini aku kabel nega. Tapi amat kabel ni, ini orang halu anak sok anak tukar halu anak sok.
1: Kami.
0: Ini, umar halu anak sok amukik. Agis gat, akhlak temaja. Nunut mun Allah anak sok kabel nega ini kita amne kabel leksin nak halu. Amen ini akuan. Agisi kalau agat, agisi luka agane tu kalu agi kuniti. Sebenarnya kuding itu kena ya kah kuding, ilang agane kemudian akhirlam. Akhirlah tamna itu kena ya udah belu panenek pesiksi. Supote kah kuding ilang si biran. Sebulan agat, belaku mana belaca orang ni. Tapi orang awal aku tengah awal agaknya ni, ni agaknya ni. Kau isek sahan sok, akhlak. Tapi lekangan apa lek tua me apa ngaruh me, khanik khanik cajna awal ngaji tua me, anu gaj me. Apa ngaji sok? Tapi lekhalu kau kupangnya ni, khanik amen. Mayor me sisi tau tukat akhlak sisa ora khalli kamere mit khana ya khuting diginya khulu mit chuputing panatigilo bisik sile lakti mit khana ya khuting pangre ora ras anik pan sagu mit kilane Pikir anak tu kamu masih semini. Sekarang saya akan dikitnya macam itu waktu aksiat sisa tamna. Tetapi kalau gok, kalau hari waktu sisa, kita kene kene ini tetapi apa? Akhlak. Tabrani. Tuturan awak anak sokat kita tunung ngabul ni, lekukan takap sekon ini sunnah jaya juga sukan mu san misilang, agalan pap tu anu san mengicok. Ni aku anik tau tu lagi. Si san pangan dalam nawat lu, supoti cahne aktu agelu, panenne aktu agelu, bersih sih kami. Nibli rauti rauhalu akhamizun. Kisah mau yaagin miluk tikataak sivat. Apsati taktu du yaagait. U yaag mulina tuttua dupi raktu miluk mazun. Aulan yalaitu. Kisah mau akwa itchakira alikpat. Suunarim maaksi sukulu. Suagokuna u yaagiru ak teidna akhletun aktikipluni. Sebelumnya si sani luani akhbar lu alu aktu taidnya. Ini naksuk. Sebetul si ualu agat. Sumi atlama tumai cokta belunga isukan lengar utumunya. Kalau ding. Akhlawan ini naksukuna. Inyuit anatku takhlengat penyaksuk. Amuk kemik, ini kusak tukulah hulu sebangat, angat kut. Ia agak onak sok, sukurah ini sokut, agisa. Lego sumut kangi cok, ini cok ini katam na. Ngelan, sibunak sigat, kulanlaşa inilgan teymeni nüksaktikla mı yoksa mı nanukkalı ama kısa bavur anıtkı teymine nanulu yokotin atmalı yokotin teymine siyonan yuğu okuma siyonak sip yuğu yuğla ayrı yuğla şuva yuğla tamna peynigman apa eksakona paniulak tulik ko no tulat ko to ko ano kai kod no valat ko apa nga ukat peao we ura ame olo tamna akhlak te ne sabag na sok apa nga ga akhlam wa shita ga ga kamen akhlam te auto ko ne isu manak sok akisa ko lu apa ne Imane juga, akhlak kerjek tangane, oke surut ke kerjek termaku, kuguna oke jadi tuane. Pula, kerjek tangane kugum oke jadi peradak tuane itu sama. Pula lo, oke jadi nun, utak tok. Tahu tu kamu kita gelak tu tap gua umat. Peniulah tu kalat tu, akhlam apa yang kami kangen? Tiada ane ayale apa ke akisa okia? Niuman, suilak, suputailak, bisikseilak semek, manailak. Mungkin saya langsung tinggal luaran. Supaya si rakannya amankan, nama itu, sabar kaktuma, nama sabar kaktuma, tapi lah setkui atau sabar ga. Piyuti jema, piyuti ni aktu, akhlak lu apa aksiga? Akpahlu kene, tiketnya me. Kan itu nak kerjek tap tamna, kerjek tap papik kanga, tinggal tunga papik kanga ni kisuhat. Kerana ni kasih aluan tunga isu, ini nak tahu di waktu kerjek tap. Tawra papik kanga rum, mula sahkan akhlam muke bayun, dan mampi kaksilok. Aniulak tahu guna cok nalar ni kan? Inyobuk kaya guna kau kalak tu kau laksa kami. Inyom kaya guna cara orang penyiaran. Eh, nabi sek tahu dek sama anu aja mukit padura ani sekalak tahu ni. Akhirnya anu jatuh. Ipaloy kalau kami aku ni sudah syukur. Tapi orang apa pun kangen, nunggu pun mungkin. Untuk kalau tak, mana ulang nunggu kalau kami aku kehilangan, tahu tu masih kami. Untuk kalau kami, emok pergi jual ni pergi uti aksi luk. Anda kata lah, tapi rumah pani ulang. Jadi nasi gak aku tak kelak nuli kalau aku tak kelak tak tak anak si mana aku nak pikir lagi. Kisah mata nak kunci pikir lagi kami panjulat nuli kalau aku saya nak tak, aku lama ni saya nak pelaga, ayuh saya nak pelaga, jago pemna panjulat. Lebihnya kau ni, nipah lebihnya kau ni. Kemana orang yang aku tidak lebih? Tiada lagi pelu yang aku tidak lain. Paniulah, tiada kaping yang cukup sulit. Nuhilah kau man, tinggal hati lah kau yang kau pun. Paniulah, kalau tu mesti kau yang mana, tiada kau yang upaya kau. Saya mempunyai syarat waktu kutip mutan memalukan hal itu dah. أما نبلغ أخته حمار هذا ما يغطي اللبين لأنه رعني اللي عم يغطي في الياخمة أغير لكا ونيو لك شعب المرار أخشرق نويكا مهتب لك أشغل نخشق في الياخمة أقبل أخشي الوهد لني أقبل جبشك بايجوتين سبنا أخطر بلغت أمولا إنغا أقبل أغلو أخطق في الأخطاء من أخبك شيء لغبلوني نتاوكا مجرى أخطاء من أنيو لك تيمان أولا تخيط بكتوك أخيط بلوني له تبريشوا
2: Thank you for listening to KOTZ in Kotzebue.